0: Acapachat Naira Kataruja, Chicancha Sipanyaniwa, Éxito Noticia Aymara.
1: Éxito Noticia Aymara.
2: Huakicha Wimpi, Yatia Winakampi, Amui Kipt Awinakampi, Arus Kipt Awinakampi,
1: Arus Kipt Awinakampi.
0: Uksat Aksat Haktapesina, Ukama Wakicha Wimpi, Kayanta Panyani.
3: Kames con jamaquita, kumanata, marca, marca chirina. Cajamana, cabarun, tap, caracta, cabil, tal, wakanta, tinka, cena. Hibasajas de tampio, acut, adirectano, tjawina, camaro, juana, campi, baitap, asesina, gilcuya, canaca. Utja, camau, toquina, cara, que churinia, pa, uruna, cama, kipki. A camaret, a caparcina, pavaran, capatunga, sotani, maranca, cena, gilcuya, canaca, ni auchi, camaran, caractana. Ayo, como aquí, un serac, grac, pachana, gas, gilcuya, canaca, ma, kiraki. Hibas a jucamata bastetan picut anita karaki as utkawina kamaru purint tapuni karak han anunak sas tuaktaik tantanicha. Hibas a han punglik tasapuna utkawina kamaru purint ataki umana kabarunt atap karak tahil kulya kanak. Niyati sart asip karak tanani au utkawina kan kamawina kan istan kita duil hitat punu sart asip karak ta. Hil kulya kanak taakini warunt atap takawakamasa radiak sito Bolivia purint araki humana kampi. Waitap asisina pune humana kampi chik ata hil kulya kanaka. Kiatiau ito kana kampi chikanchika sina hil kulya kanaka. Ukama kipana kama sart anyani pachakast huipisti. Walipun kama huipint karak pachasina chuchuki wanicha kakant bilhtal wakanta tinka sina. Sart asita pune karak humana kampi waitap asisina hil kulya kanaka. Ayo kabar kita nak kemas cerit ayahan akhir kuliah kena kau kat waktu net kau nak kena kamp seran ayahan yang akhir cerit ayahan akhir kuliah kena kaya kepak kau ikinya jaksan uksan kurum nak pasip karak sta hank akhir cerit ayahan asti kau lisan pune usasin sabu tanicha hank akhir pun asti wasu teh hank cerit ayahan asti pacar satip kanyan akhir kuliah kena kabar kita nak kemas tang akhir ni cerit ayahan akhir kuliah kena tak kini mana kah kemas arun tetap karak tam.

0: muchos más.
1: Líbero, disfruta del juego.
2: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
3: Tampico, Tampico, más cerca de ti.
2: La Cascada, orgullosamente boliviana.
4: Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia.
5: Ucampi, huakicha huinacampi. Chicanch asipjañale.
6: Radio Éxito Satelital Ucampi.
7: Ayo consanet en yo pescalo apachatsti kim satun kasartani katana kampi ma kip karaki hil kulia kanakiet yo una kampi mana kampi wa itap asesina serant ta karaki hil kulia kanakiet yo una kampi chikant aki puniyana nicham kona kampi wa kamata wa itap asesina kawilta alba kanta tinka sina hil kulia kanakiet yo una kampi serant aki puniyani kona kampi wa itap asesina utkau tokina kani katani karaktana ni chao mana kawa kumata chikaint asta kipunu mana kampi wa itapt asisina hil kulia kanaka utkau tokina kani kat karaktana ni chao kamaru mana kampi wa itapt asisina punu mana kampi chiktata chikaint kasina hil kulia kanaka kiatkia una kampi utkau tokina karu porint nyana biri chasti sapkareki wakuru na kana mana kampi chikaint kasina hil kulia kanaka utkau itu kena kani kat kita nani cakap kamar uci kain terkini nani cakap utkau itu kena kani kat istaki puni ukil kuliah kena ka. Abu icha khasab kereki pi aku runa kanu mana kampi u kamar tam. Serant kasina utkau itu kena kanu mana kampi serant kasina kil kuliah kena kiat kau nana kampi mana kampi serant asina cikain nani cakap mana kampi aksetuk setway tap asisina. Mas itu kita sebab kita kurun akan mana kamp kami terserent asina kipuni hil kuliah kena kau tahu itu kena kani kat asisina serent dah kini cium, cakap sebab kita ni cium mawain halak tahu itu ni cium, mawaran tahu kita kita asina pi, sebab kerja kita kecuki aku mang kamar kena kau khas tak kefe de la división de homicidio de la fuerza especial lucha contra el crimen kita kita tetap coronel René Tambo pahit rekipihisa, kasih mana tu kung kasih kayu kami terap tahu apa ma. Kuliakan kira kuamata sepkone jam ni apa tungka soktani marani kuaman jana kan bidan lukam sina ukana incapre kuna tiha ka final ilimana luksetu kina kasuna mira flor sa luksetu kina puni asina pi kana incapre kisa kuna tiha cham pala pala tu kina katia tiha pre kuna tiha ka berkecil dapat apa jenani jawab paham jika asis kecil hai asap kau ni aku banyak hanya kipun awal cita aku mengayu mas kecil aku mat macet asis sepan hai sebab kare kipi uk saya tokin hai aku mat masih pampi ani cha masih pahal uk mat wakana in syarat kikis kita uk saya tokin kat sekarang ani cha kuna teha sebab kau ni cha jika askan uk saya tokin pada kam pisa sinapai kana in cha kat khalak tau ichi mawaran uk saya tokin ani asokta metros de altura ayu kamaro sina ukana in cha pakai kaka viaducto de Miraflores uk saya tokin apuni sina pe kana in cha pakai sani cha kau tu pia medico uk saya tokin kana in cha wapre uk hisa ka victima uk kaka ni tuk awer chancha traumatismo facial y fractura toracua abdominal siwani cha yu kamaro chikaint apkara guk sa tokita ni cham yu kamaro chikaint ugat khalaqta wai chien gai u kamatre ya kanyu tukt oirishche kama ki pan khicha gam ma ki uni askan chip khachi chura wai apkara guk kamata ila masina kaparo sina u kamat sa khana in chap khil kulya kanaka icha yu kama ma yatkhata mi preliminar uk sa tokit khana in chap khana kichan chil kulya kanaka Paham ini terkau kau ini agak tawa aku nanti kau kau mereka ceristi, kau ini sesen tak kus mereka tak cispan kai, ni coba porin cispan kai, cuki aku mereka saru kau mata, kita kau tanah cikan cinya tak, kau nabe aku nanti kau kau mata,